0: singkir dari kata pucu dia. Udah kali dan kali berita. Dan nebak itu when you want to feel water. Only the big blind.
1: One community radio.

ラジオ。いや、高橋さん。でもな、いつかまたな、文明で、いろいろな人に言うよ。あいつなんかで、だいぶ、無事だ、無事。かんばかだんぼや、えびなんぼ。でもな、しまなばらんま、にしめなな、ぽなま。おじでも、もじのぐりだりでもま、あにんべじわうぐた。おなにま、うぐたろかどめつにんで、いしばな、いせ、あにんべたら。なくしたにも、あじわぶれた。なあ、おにけちでぎたりぼむらむる。おれなむるぎゅうぎゅう。やぼや。いせめいこぞ。いでにげめじんでてらっしゃんぽたさ。おあにあね。なえのむかりゃりん。いせばしゃりんぎて、しなあどおむ。おかちゃなんけたたぼうぽ。いまあ、おかんけんてらだがな。いでてらっしゃん。おあしゅたらめた。おめえてらきにせどおむ、せどおむ。Kana ada kira ada kira kau dah jadi ada hijab. Makanya sih nak isu kita mesti kita baca dari sejarah. Mungkin kita ada nampak kena, kena gawat deh. Kena kita makan kisah kira buat kisah nak kisah kira dalam hati dah jadi ada hijab. Ada mana? Tapi tu ane pun tidak sok berjanji. Usah kita makan memang ada ane se ane puna yang kami tidak jumpa.Owa adine daya, nda mela pepa, nikuwa anwa nisari. So ife maa yoye ujikuli. Owe nde kira asya tata. Bwani ani, neke uti ani. Kaino ono karia, nda kwa tata ade. Eko uti ani kare kware nguwa yoye. 090-147-80-428 0901-478-0428 or the federal media. Mitani. Kani Karia Nashe Fumadwana Akutitoshe. Ikutito Dakabia. Upo Dakabia Kabia. Apa Patama Mereno Kukofu. Kuni Yaka. Kaila Abadja Madu. Ngoade. Kani Ani Diwade Diona Na Abadji Uziona Na Nemiferi Nedichadiche Ntobna.Yo ife itare kaya na karisa ene ma odinane ma acha ene mwazime goriza ibeni.